Kajono, Arni, Kapinyi, dan Jikwara. Wara, Arni, Kapina, Yunmura. Mananda, Anoko, Nyegi Bangar. Anoko, Mananda. Katanyi, Khan, Arni.